Kachkaniku, Ayawaskachakunitan, Ayawaskatan, Kampiniku, Ayawaskachakunitan, Uranita Kiniu Bajajai, Ayawaskachakunitan, Yokanchis Grukukunatan.